Lewat mana nak mengatukan kita pun maksa baik sampai di sebelum program kemarin nak anda gunter mana ada kita kunjung mengatukan yang biarnes. Noi benapu kita akan bulan Oktober 2020 saya isa. Saya lewat pun mereka agaknya semua perantau banyak tu di sebelum nasi tentang barang gaya. Kan sudah di Liga Sepi Jampu Sabanwan Interaga Banwan yang kembali ke first taken and tradisi kamp provinsya asin sana kapil yang pancakan biko 8 Agus mempilih ke abota kan sambung yang makosok kasin malina una signal reporting pun jyoti na po kita ngunyan na webe na po kita ngunyan kan bulan na Oktober 2020 tigapul pa manda ako kasubago iya to daan niya so ano dahil mendeka na mangyana abutan ah sabi ko mong